Nako that kingi no minuti di hatu dina kupita kwa kuviri thetu the ukuwa kondo the fochi diarerone uhatu jiu wadio pakachi kothi vike thetu okutuna kutundane kaenda okutuna kuendane kaenda pakachi kajitu dikuna koka tunakoka kumuhura othi vike thetu thinotuna koko natho no kautenda kukurikanya kautenda panoira kana kuwetherera panoira kana tepuka ene yui hea iwa wangeshi ndanu na kuyandhura radio ye ya mimurjiani thimende na kutambura kumakura nduetu wapinduka modi yu wadio diarero Mwithipani omutu nakara na haingura pole singula oyu ishatu peko mbuthi kumutaro iru wanthayo mahina adiko teresi ya hau siku mbuthi ne hee mbuthi notukathu makura ndoma hea nukuna aturo itharako keho kati mbuthi karo makura ndoma hea kuna aturo itharako keho Aurelia Mapi ngea pikeho du unapindu kera mtere rumu hakwa kehe kuna ujimrepublika wetu wa Namibia unapindu kathuwana ndi pindu kathuwana kutura rambadi inga yoi hee kui turera kuya es kui parkiera es hey pocho ihurere popa diado diado diado dipia dinatu simbera ya ipia tunamtumera nyambi

urabantu komeho zokugusa mukuli ndi nkenye makongo asi yinkena ifutwa yokukambekerako kuvura ofature ko asi ngapi ina skama ifutwa yokukambekerako.

0: Murukongoli roko kutambwira mo muri kwa mori yetu nakamsika kanyaka nakatundopo nikamtapengoli mumaoko ambamba Yohana mpo shavureka tupako shtereka oshana vurukutwa paikira konamuchish nakaroshi egg and cheese sandwich
1: edina rangenya me mbamba Yohana momo vatumbura nena tanika murugane na egg and cheese sandwich no ingredients dange kwa kara lettuce tomato za fruti egg zimwe Norama, no mborotombari, no bay leaves. Tani no chisi, no mungwa. Tani gatame kanyi kuterek. Tani gusapeli zange, ni kangere mboroto. Kwa kara ne hina ryoku kangere mtoto sta no mboroto, mara seno kara no pere na watu. Na inye tupuku ya wapere. Kuvura organe se magadi, seno wara kutosta mboroto. Ndi organe se rama. Gusarama zoku hetekera tupu o kangezo mboroto gusarama zoku hetekera
0: kartu kabiska yure
1: iko kadidi tu makura okuitenye paspeni
0: paspana ngoli
1: paspana osukuite sigwanekere
0: okuba unatura palidiko
1: iyo pa unatura palidiko ngoli
0: palidiko kuli patrura unene ndi patrura usetekera
1: kupatrura tupu kusetekera Makura na mana kuitanyo. Tani gusai mnomboroto dange mbali tupuno two slice.
0: Kani dikani. Kani tupu unadamuna?
1: Kani tupu unadamuna. Nguwa angwa tu. Tani kuitapo nye rama tupu mboroto.
0: Mboroto na kuitanga rama. Biteka viviri tupu.
1: Biteka viviri tupu kuitapo rama. Kadidi tupu. Kapisi kuitana nche.
0: Yuna kuitera kwa rama yae kuna kai kanga?
1: Kui ni kasa mora si zi toste na wanyi. Zi kukuteko. Mora tosti kuni kasa zi kukuteko na wanyi. Hapa no mana hena tos kuita hena. Imungoro ngosa atu irugana. To kuita na kunyi. Maruha nanche.
0: Okay.
1: Makura to turanyi po spana soge.